0: tetapi sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola.

0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalia.
1: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua pisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2006. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai Rp116,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
3: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
1: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi tersebut, Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
3: Nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi

0: Infohaji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Syarifuddin Alam. Alam.
2: Oke, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
3: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
4: Oke, mau ziarah?
3: Iya, ziarah.
2: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
5: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6 kini. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
6: Di 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan ternyata dan mengalami kondisi hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan kemudian dirujuk ke rumah sakit Arabi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI persen di Cimenas dengan saturasi 0,2 dengan pasien pertama sesak napas, kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas, kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
5: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
7: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian.

0: dan Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulusalam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji tidak akan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulusalam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
1: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulusalam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 pukul 6 waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 Indonesia Barat. Dengan pemerintah Kota Sulusalam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
0: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulusalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulusalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HF untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi pasokan oke, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Jumpa di Opini Publik pagi hari ini bareng Prof. Rote, Yona dan Mitra. Kembali masih di Rote pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar Prof. RRI Rote.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Gak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital
2: dipersembahkan oleh
3: dengan tampilan baru,
2: Radio
3: berbagai konten
2: Indonesia,
3: kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung.

Selamat pagi. Kita di lepas menit ke-58 pukul 8 pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 kita akan hadirkan untuk Anda siaran FIFA World Cup untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan Amerika Serikat melawan versus Paraguay di hari ini fase grup D dari yang akan berlangsung di Stadion Los Angeles di Los Angeles Amerika Serikat. Dan kita akan ikuti siaran Piala Dunia FIFA World Cup

Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Chiel yang bertindak sebagai kiper, kemudian Kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babanya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Wih kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pria, selamat datang di acara kita yang satu ini. Dina bakal temani di ruang disabilitas dan inklusi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di siang hari, di hari yang indah ini, yang sekolah ataupun juga yang lagi berlibur di rumah. Wah, semangat banget ya, apalagi tadi udah ngelihat banget ya bahwa Amerika menang 4-1 atas Paraguay dan ini sesuatu yang sangat luar biasa apalagi Anda milihnya Amerika ya kan. Oke, tapi kita enggak akan ngebahas tentang bola. Kita akan membahas banyak hal di hari ini untuk informasi-informasi dari teman-teman disabilitas kita. Oleh karena itu tetap di sini.

Pendengar kita juga ada nih untuk teman-teman disabilitas. Jadi Piala Dunia 2026 akan segera sudah berjalan gitu ya. Dan tentunya itu sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia dalam turnamen sepak bola terbesar yang akan menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia turut mendukung penyebaran penyebar luasan siaran Piala Dunia 2026 yang hak siarnya di Indonesia dipegang oleh TVRI, dan dukungan tersebut diwujudkan melalui siaran radio yang dapat diakses masyarakat di berbagai wilayah termasuk di daerah terluar dan penyandang disabilitas netra. Untuk wilayah Manado dan sekitarnya, masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan mulai dari melalui Pro 1 RRI Manado frekuensi 94,5 FM dan 88,6 FM. Dan Kepala Stasiun LPP RRI Manado Budi Nugroho mengatakan bahwa siaran Piala Dunia 2026 melalui siaran radio merupakan bentuk komitmen RRI dalam menghadirkan berbagai layanan informasi yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keunggulan radio terletak pada kemampuan yang menjangkau wilayah-wilayah yang luas, termasuk daerah kepulauan dan perbatasan. Karena itu masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui siaran radio. Selain melalui Pro 1 RRI Manado, siaran Piala Dunia juga dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut juga melalui Pro 1 RRI Talaut pada frekuensi 101,2 FM. Dan jangkauan siaran radio Piala Dunia juga bahkan tentunya mencapai Pulau Miangas, ya, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran Piala Dunia itu melalui kanal YouTube di RRI Prosatur Hotel tentunya.

0: pas. Diamkan.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babanya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma, ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari

0: Pendengar, jangan buang aku. Satu buah lagu datangnya dari Rizky Febiar. Ini original soundtrack untuk film Jangan Buang Ibu. Sedih kali ya pemainnya, Nirina Zubir. Terus juga ada Reval Hadi. Wah, ini udah diputar ya di bioskop kesayangannya kita semua. Oke, baiklah pendengar semua. Kita pukul 12-nya nanti akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga di hari ini. Oleh karena itu, tetap dengerin karena setelah itu Dina kembali untuk musik hiburan dan informasi dan pukul 13-nya nanti bareng sama Dina di Aneka Berita. Terima kasih, ada Dina Yulianti di sini, ada juga Dermas Fateh, operator yang bertugas. Mau bilang bahwa jangan kemana-mana, tetap di sini.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lairin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus.

0: itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
1: Represent exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
2: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Zed Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial. Bosnia kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
0: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
2: Atas hasil ini, Kroasia sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Serpent Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik.

0: Optimis menjelang besok, latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nordiansyah, Potiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hock Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026

0: menyisakan 3 angka Georgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbill kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan tahu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana, Dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Persatukan Al Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setiap pilihan makanan yang kita konsumsi itu menyimpan makna yang lebih dalam dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa yang kita makan tidak hanya mempengaruhi kesehatan tubuh, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan para pihak yang terlibat dalam proses produksinya. Pemahaman inilah yang menjadi dasar hadirnya beras organik jati luih gitu ya. Dan ini namanya jati luih karena dia berasal dari bahasa Bali yang memiliki makna betul-betul lebih baik. Nama tersebut bukan merujuk pada klaim geografis, melainkan menjadi representasi nilai yang dipegang oleh brand ini. Jadi sebuah komitmen untuk menghadirkan kualitas yang tidak hanya terlihat dari hasil akhir, tetapi juga dari seluruh proses yang melatar belakangi bagi beras yang satu ini. Dan tentunya seluruh produk beras organik dihasilkan melalui sistem pertanian organik yang dijalankan secara menyeluruh, bibitnya dikembangkan dengan baik secara mandiri, pupuknya dibuat dari bahan-bahan alami, dan setiap bahan itu melalui proses rehabilitasi sebelum digunakan untuk budidaya organik pada lahan yang sebelumnya terpapar bahan kimia ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ya memang kalau kita mau nyari yang organik sebenarnya juga sangat bisa ditemukan di manapun gitu ya. Kita bisa lihat dari proses produksinya dan lain sebagainya tentunya.

Pendengar tepat pukul 13 nanti kita akan bersama-sama di acara kita di Aneka Berita Daerah Siang. Saya Dina Yulianti, ada juga Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Mutu pendidikan Nusa Tenggara Timur masih berada di kelompok 3 terbawah nasional. Bupati Sumba Timur dukung penuh Pesparawi kontingen NTT optimis serai prestasi terbaik. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti. Mutu pendidikan Nusa Tenggara Timur masih berada di kelompok 3 terbawah nasional. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang disosialisasikan Gubernur Melki Lakalena kepada insan pendidikan di SMA Negeri 1 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Gubernur Melki Lakalena mengatakan, Pergub tersebut lahir dari kegelisahan pemerintah daerah terhadap hasil tes kemampuan akademik yang menunjukkan capaian pendidikan NTT terus mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diterima pemerintah, jenjang SD, SMP, dan SMA di NTT masih berada di kelompok 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Menurutnya kondisi tersebut menjadi ironi karena NTT pada masa lalu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tenaga pendidik yang berkontribusi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain rendahnya capaian akademik siswa, Melki juga mengungkapkan kemampuan akademik guru di NTT juga menunjukkan tren penurunan. Situasi itu dinilainya sebagai peringatan serius yang harus segera ditangani bersama. Melki menilai persoalan pendidikan di NTT tidak bisa diselesaikan hanya melalui sekolah. Menurutnya anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan lingkungan masyarakat sehingga keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia mengingatkan bahwa generasi sebelumnya tumbuh dari dalam lingkungan yang memiliki budaya disiplin belajar yang kuat. Orang tua, guru, gereja, dan masyarakat secara bersama-sama mengawasi serta mendidik anak-anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Amrosius Kodo mengatakan, gerakan jam belajar masyarakat bertujuan membangun keterhubungan antara sekolah dan keluarga dalam proses pendidikan. Ia berharap seluruh satuan pendidikan mulai menerapkan gerakan tersebut paling lambat pada tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, mewakili Bupati TTS, Asisten 2 Setda Kabupaten TTS Agnes Linda mengatakan, pemerintah daerah siap menindaklanjuti Pergub nomor 24 tahun 2026 melalui regulasi di tingkat kabupaten hingga desa. Menurut Linda, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan di TTS. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan keluarga agar gerakan jam belajar masyarakat dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten TTS maupun juga Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama staf ahli TPPKK Provinsi NTT, Vera Christina Asadoma menghadiri pelatihan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas Paku Integritas tahun 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ini berlangsung di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Untuk diketahui, program Paku Integritas 2026 diikuti oleh para wakil gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 pilar utama, integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara, LAN Republik Indonesia, serta Gedung Merah Putih, KPK Republik Indonesia. Selama kegiatan, para kepala daerah mendapatkan materi mendalam yang meliputi pertama, internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan etika kepemimpinan. Kedua, penguatan budaya integritas dalam birokrasi daerah, identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, dan ketiga, penyusunan rencana aksi penguatan integritas yang konkret dan refleksi kepemimpinan demi mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Tidak hanya menyasar penyelenggaraan negara, program ini juga memberikan pembekalan khusus kepada para istri pasangan yang hadir dengan menegaskan keluarga sebagai benteng moral pertama yang sangat krusial bagi para pejabat publik. Langkah kompak wakil gubernur dan pasangan dalam program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penuh agenda nasional pemberantasan korupsi. Juga menegaskan peran kepemimpinan daerah sebagai teladan utama dalam pembangunan, membangun birokrasi yang bersih dan juga berwibawa. Menurut Wagu, maksud kami menurut Wakil Gubernur Joni Asadoma, melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, target utamanya adalah mempercepat birokrasi yang profesional dan akuntabel dan juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Bupati Sumba Timur dukung penuh Pesparawi kontingen NTT yang optimis meraih prestasi terbaik. Berikut kita ikuti laporan Yunia Poling.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memberikan dukungan penuh kepada peserta Pesparawi yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam ajang lomba tingkat nasional. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD yang telah mempersiapkan para peserta dengan baik. Ia berharap kontingen asal Sumba Timur dapat menampilkan kemampuan terbaik dan meraih hasil membanggakan bagi NTT.
3: Ya, kita ucap selamat kepada LPPD yang sudah mempersiapkan mereka. Apalagi mereka Sumba Timur ikut sertaannya untuk lomba ini mewakili NTT juga. Jadi kita berharap mereka bisa mendapatkan hasil terbaik dalam lomba ini. Kami tentu membantu ya dari sisi akomodasi, ikut sertaan ini juga atas dukungan dari Pemda.
2: Sementara itu Wakil Ketua 2 LPPD Kabupaten Sumba Timur, Pendeta Yuli Atta Ambu menyampaikan harapannya agar para peserta mampu memberikan penampilan terbaik dalam kemuliaan nama Tuhan. Dia mengajak seluruh kontingen untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan sebagai anugerah dan berjuang dengan penuh semangat. Pendeta Yuli juga menyatakan optimisme bahwa peserta dari Sumba Timur mampu mengharumkan nama daerah dan provinsi NTT dalam ajang tersebut.
4: Jadi harapan kami sebagai pengurus LPP 2 Kabupaten Sumba Timur karena mewakili provinsi, anak-anak menampilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan ini adalah berkat anugerah yang Tuhan beri. Timis saya Pendeta Yuli Atambu, Wakil Ketua.
2: Menurut Bupati, pemerintah daerah siap memberikan dukungan termasuk dalam aspek akomodasi dan kebutuhan lainnya yang menunjang keikutsertaan peserta dalam kompetisi tersebut. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan seni budaya dan pelayanan keagamaan melalui ajang Pesparawi. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan tentunya aneka berita daerah siang ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kanwil Kemenag NTT serahkan perpanjangan izin operasional SMTK di Rotendao resmi demi perkuat legalitas dan mutu pendidikan Kristen. Selengkapnya, Raja Waldus melaporkan.
5: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan perpanjangan izin operasional kepada Sekolah Menengah

0: pagkuman atau kekosongan secara legalitas atau pengakuan dari pemerintah, karena seluruh akses pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan Kristen itu memiliki rendah senilai koko di atas pengakuan atau legitimasi daripada negara yang memberikan ruang atau izin, sehingga kalau ada kekosongan dalam dengan waktu tertentu saat izin ini tidak berlaku, nanti akan berdampak pada output atau pada produk daripada lembaga ini.
1: Sementara itu, Kepala SMTKBA Welmin C. Naraka menyampaikan apresiasi atas perpanjangan izin operasional yang kembali diberikan pemerintah. Ia menjelaskan SMTKBA telah berdiri sejak tahun 2008 dan beberapa kali memperoleh perpanjangan izin operasional. Menurut Welmin C., legalitas yang diberikan negara menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Selain itu, keberadaan izin operasional memberikan rasa aman dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan.
2: SMTK Mbak Arotendal sudah berada di Kabupaten Arotendal terhitung tahun 2008, dan perpanjangan izin operasional yang kami terima hari ini adalah perpanjangan izin operasional yang untuk kesekian. Dan dengan adanya izin operasional yang kami terima hari ini membuat kami untuk bersemangat lagi dalam menunjukkan pendidikan khususnya di sekolah keagamaan SMTK Mbak Arotendal. Karena dengan adanya izin operasional yang ada, ketika kami bekerja, kami tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, karena sekolah kami sudah punya izin resmi.
1: Hal senada disampaikan Kepala SMTK Roti Timur, Soleman Benu. Ia menilai izin operasional merupakan bagian vital dalam keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Soleman mengibaratkan izin operasional sebagai urat nadi sekolah. Tanpa legalitas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pendidikan secara resmi.
3: Saya terlalu penting, saya itu urat nadi. Kalau tidak ada izin operasional, kita tidak bisa berjalan. Itu dianggap sekolah liar. Sehingga dengan adanya izin operasional, maka kita punya hak penuh, hak untuk akses, untuk bisa menjalankan pendidikan dan resmi. Tidak dikatakan ilegal. Saya bangga bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar, di Rote Timur dan sekitarnya.
1: Melalui perpanjangan izin operasional tersebut, pemerintah berharap SMTK Baa dan SMTK Rote Timur terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda Kristen yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan warga. Kegiatan tersebut digelar berdasarkan instruksi komando atas dari atas yang diteruskan hingga ke tingkat koramil agar seluruh jajaran menyelenggarakan nobar bersama masyarakat. Palsi Ops Kodim 1613 Sumba Barat, yaitu Letnan 1 Infanteri Suharnas yang saat ini merangkap PJS Pasi Intelkom 1613 Sumba Barat, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan juga warga. Menurutnya, sepak bola dapat menjadi tentunya sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan dan memperkuat persatuan. Selain sebagai hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat. Melalui momentum ajang sepak bola dunia tersebut, Kodim ingin menghadirkan ruang berkumpul yang positif serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.
5: Sesuai dengan perintah dari pimpinan atas atau dari komando atas bahwa kami harus menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat. Acara ini bertujuan untuk memberikan hiburan pada masyarakat luas bersama dengan TNI dalam rangka ya meningkatkan semangat kebangsaan kepada bangsa kita bersama dengan masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, kemudian menyiapkan apa sarana hiburan untuk masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, ini bukan hanya kami TNI tetapi melibatkan masyarakat, dan kami memang menyiapkan untuk masyarakat luas.
4: Suharnas juga menjelaskan lokasi nonton bareng untuk sementara dipusatkan di halaman Makodim 1613 Sumba Barat, dan fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan bersama dapat langsung datang ke kantor Kodim sesuai jadwal pertandingan yang berlangsung. Ia menambahkan masyarakat juga tentunya dipersilakan hadir kapan saja selama pertandingan yang

langsung. Baik pada laga yang digelar siang hari maupun juga pertandingan berlangsung hingga dini hari. Kodim telah menyiapkan sarana pendukung agar kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh warga yang hadir. Melalui kegiatan ini, Kodim 1613 Sumpah Parat berharap sepak bola dapat menjadi pemersatu masyarakat. Dengan berkumpul dan bergembira bersama menyaksikan pertandingan, warga diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan serta terhindar dari berbagai kegiatan negatif yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mutu pendidikan Nusa Tenggara Timur masih berada di kelompok 3 terbawah nasional. Bupati Sumba Timur dukung penuh PES Parawi kontingen NTT, optimis raih prestasi terbaik. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Wih Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih Kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana Dika? Nah, kau pilih nih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan selamat datang di acara kita, yaitu di mana lagi kalau bukan di musik tradisional, lagu-lagu yang bakal didaputar untuk Anda. Dan kita bakal sama-sama nih sampai di pukul 14.30 nanti ya.

Pergen, selamat datang di Cek Fakta di pukul 14. Artinya kita bakal cek fakta dulu. Siapa tahu ini udah lewat di beranda Anda gitu ya. Di media sosial beredar bahwa kabar artis Ashanti meninggal dunia. Kabar itu beredar pada awal Juni ya, 2026, disertai foto suasana takziah di sebuah rumah. Namun, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut adalah hoax dan foto tersebut bukan pemakaman Ashanti. Jadi narasi Ashanti meninggal dunia yang beredar di Facebook pada awal Juni itu dibagikan oleh akun atas nama gitu ya. Jadi tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun Instagram dari Ashanti untuk memverifikasi kabar meninggalnya sang artis. Ashanti tampak masih aktif di Instagram ya, dengan konten terbaru yang diunggah, dan ia juga aktif mengunggah konten stories-nya. Jadi tidak ada bukti sebenarnya bahwa Ashanti meninggal dunia. Nah, kemudian Kompas.com mengecek lagi foto dalam narasi tersebut menggunakan Google Lens. Jadi foto yang sama ditemukan dalam artikel Antara 17 November 2021 yang memberitakan pemakaman mantan penyiar TVRI dan mantan politisi Partai Demokrat Max Sopakua gitu ya. Jadi ternyata

Pendengar, budaya-budaya yang ada di Kupang sebenarnya sudah bercampur ya, dari budaya Flores, budaya Rote, budaya Sabu, budaya Sumba, dan karena memang di penduduk-penduduk juga di Kupang itu sudah berbaur satu dengan yang lain gitu ya, sudah benar-benar dari semua wilayah yang ada di Kabupaten di NTT gitu ya. Jadi ya sudah sangat-sangat berbaur untuk di Kupang. Jadi kalau tidak secara spesifik ya, tapi lagu-lagunya benar-benar sangat-sangat membuat kita semangat. Kayak lagu yang satu ini, Dapausir untuk Anda.

Mendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan ketemu di Pradangdut nantinya bareng sama Dinda ya. Saya Dinda Yulianti, ada Hari Bela, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: setiap hari.
1: Pendengar, selamat datang di acara kita di Pro Dangdut. Acara yang ditunggu-tunggu nih untuk request lagu boleh. Tapi nanti ya, setelah lagu yang satu ini bakal didaputarin. Jadi sih 13 Juni 2026 bareng sama Dina dan juga ada Kak Heri Bailau yang bakal temenin di sesi ini sampai di pukul 16 nanti. Ada Juragan Empang untuk Anda dari Nela Karisma.

0: Kira-kira lek model ngene iki janda apa perawan?
1: Gak bahaya.
0: Terus perawane pilih sing ndi?
1: Ya aku sih yo karo, masa janda.
0: Lho, kuat ta?
1: Yo bahaya sih.
0: Paga bahaya. Yo.

0: Wow, satu lagu ya. Baru juga kita mulai udah berjoget aja nih ya. Oke, spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Semoga bisa lebih semangat lagi di siang hari menuju sore harinya pendengar semua ya, di hari yang libur ini, dan juga bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh cinta di malam minggu ini tentunya ya, nanti ya malam minggunya. Oke, lagi masih menunggu untuk ada yang mau ikutan request lagu di 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250.
1: Nirvana, Comeback Indonesia. Terima kasih.

我

0: Gak penasaran juga ya kalau belum bisa ngomong mau bilang apa gitu ya. Tapi di acara kita yang satu ini, Lita di yang mau request. Kak Dina mau request lagu dong. Boleh ya. Ini lagu yang di request adalah lagu Cocor Bebek. Siap. Nanti bakal saya cari dulu ya. Nanti bakal diputerin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Dan pendengar semua, wow, ini spesial ya untuk Anda biar bisa lebih semangat aja gitu ya, untuk bisa ikutan sambil bekerja, sambil juga bisa request lagu favorit di sini. Kita angkat dulu penelpon kita, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, jawabannya begitu ya. Ini dengan siapa di mana?
1: Ini dengan kakak.
0: Dengan siapa kakak?
1: Natalina.
0: Natalia?
1: Natalina di Bekasi.
0: Oke, kakak mau request lagunya siapa ini? Lagu dangdut ya?
1: Suami takut istri.
0: Lagunya siapa?
1: Suami takut istri.
0: Suami takut istri.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya cek dulu ya. Nah, salamnya untuk siapa? Salamnya untuk siapa?
1: Untuk aja, Kak.
0: Oke.
1: Iya. Ya, sudah.
0: Sudah?
1: Ya, sudah.
0: Oke, wah, ini sebenarnya dari kaminya yang tidak begitu jelas kah atau seperti apa? Suami takut istri ini maksudnya Susis ya. Oke, sip, nanti bakal saya puterin. Nanti bisa dipantengin lagi ya. Kalau lagunya bukan yang itu, nanti bakal Dina puterin lagi. Baiklah, jangan kemana-mana. Dina akan puterin lagu yang udah di request. Tapi pastikan Anda bakal dengerin di Pro 1 Rote.

0: cari bebek ya. Jegek bulat untuk pendengar semua. Yang mau telepon tadi boleh silakan Dina berikan kesempatan ya. Karena kalau udah mulai lagu gak mungkin dong Dina angkat ya enggak. Jadi pastikan pendengar semua dimanapun anda berada yang hari ini mau ikutan request lagu dangdut, boleh banget kasih tahu Dina aja deh kira-kira lagu dangdut mana yang pengen banget pendengar semua dengarkan. So langsung deh Dina puterin untuk pendengar semua di hari ini. Kita angkat dulu penelpon kita. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Halo, ini dengan siapa di mana?
1: Sama Mas Manut, Jatina.
0: Mas Manut.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar hari ini?
1: Mau request lagu Jatina.
0: Iya, boleh, boleh banget. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya dari Lela Karisma.
0: Mm-hmm, yang mana?
1: Itu lagunya Dengar Bintang. Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Dengarlah Bintang Hatiku. Oke, siap. Salam-salamnya silakan, Mas.
1: Oh iya, Kak Dina. Tak lupa, salam dari kawan kerja yang ada aktivitas di sebelah kantoran.
0: Aha.

ganteng ya pacarku ya. Wah, biasanya kalau malam minggu itu apa sih yang Anda lakukan gitu ya, persiapan untuk malam minggu itu? Kalau Anda yang lagi persiapan malam minggu tapi udah usia 40 tahun, jadi mau keluar sama suami, mau jalan-jalan, Dida mau kasih nih satu informasi, jaga kebugaran di usia 40-an. Jadi panduan untuk memulai olahraga dengan aman dan juga efektif tentunya. Memasuki usia 40-an seringkali menjadi momen untuk merefleksikan kembali gaya hidup dan juga kesehatan ya. Di titik ini menjaga tubuh tetap aktif bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang krusial ya. Jadi untuk mempertahankan kualitas hidup ini penting sekali. Cara memulai gaya hidup sehat yang untuk kita aktif gitu ya, tanpa takut cedera, itu memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana, mengingat adanya perubahan fisiologis alami pada tubuh kita. Jadi seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu mengalami berbagai transformasi, mulai dari penurunan massa otot dan kepadatan tulang hingga memperlambat metabolisme, dan perubahan ini membuat aktivitas fisik kita menjadi semakin tentunya juga semakin penting gitu ya. Namun untuk menuntut kehati-hatian yang ekstra pastinya agar terhindar dari risiko cedera. Mengapa sih tetap aktif penting di usia 40-an? Karena di usia ini tubuh kita mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan alami. Massa otot cenderung berkurang secara bertahap, dan sebuah kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia jadi mulai sejak usia 30-an dan 30 tahun gitu ya. Selain itu juga untuk kepadatan tulang kita itu bisa menurun dan metabolisme tubuh melambat. So membuat upaya untuk menjaga berat badan ideal itu terasa lebih menantang lah ya. Maka daripada itu, mempertahankan gaya hidup aktif di usia ini membawa segudang manfaat vital. Olahraga, khususnya latihan kekuatan, dapat membantu memperlambat hilangnya massa otot, menjaga kemampuan beraktivitas sehari-hari, dan mengurangi risiko cedera. Aktivitas kardio seperti berjalan cepat, berlari ringan, berenang atau bersepeda ini juga sangat baik loh untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah serta menjaga menyeimbangkan kadar kolesterol untuk mengurangi risiko serangan jantung serta stroke. Selain olahraga, olahraga rutin juga terbukti efektif gitu ya dalam mengendalikan berat badan, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tubuh melalui latihan perenggangan seperti yoga dan juga pilates, serta mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan beberapa jenis kanker. Tidak hanya itu, manfaat juga terasa nih pada kesehatan mental, di mana aktivitas fisik dapat melepaskan endorfin yang membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan mencegah gangguan kecemasan. Namun penting untuk diingat bahwa tubuh di usia 40

20-an bereaksi berbeda terhadap olahraga dibandingkan saat muda ya. Jadi ligamen menjadi kurang fleksibel, membuat mereka lebih rentan terhadap kerusakan jika digunakan melebihi batas tertentu. Dan pendengar semua, untuk proses pemulihannya pun juga tubuh mulai melambat begitu ya. Jadi beberapa cedera umumnya rentan terjadi meliputi tenis elbow, terus juga patah tulang akibat tekanan berlebih, nyeri punggung bawah, dan juga robekan pada struktur gelang bahu. So, oleh karena itu ya, pendekatan yang hati-hati itu sangat sekali diperlukan.

Semua remsi. Pendengar, bagaimana caranya sih Din? Kita mulai langkah dari mana gitu supaya, soalnya olahraga kan seperti yang tadinya bilang ya, takutnya penyembuhannya, bukan penyembuhan sih ya, tapi recovery-nya itu ya bahasa Indonesia penyembuhannya gitu ya, itu lumayan lama. Terus kalau kenapa-napa sama tubuh kita gimana gitu ya, jadi kita juga harus banget nih memilih jadi olahraga yang tepat dan esensial untuk menjaga kebugaran sekaligus menghindari cedera di usia 40 tahun. Untuk kardio intens, kardionya itu intens yang rendah ya hingga yang sedang sih sebenarnya. Jadi berjalan kaki misalnya, jogging atau lari ringan, berenang boleh, bersepeda boleh, zumba boleh banget. Jadi spin juga nih bermanfaat untuk kesehatan jantung dan membakar kalori tanpa ketegangan pada otot dan juga sendi. Lakukan minimal 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu tentunya. Jadi begitulah ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen mencoba olahraga, kenapa tidak? Langsung aja.

Pendengar, kita sudah harus berpisah nih di acara kita yang satu ini. Terima kasih banyak, semoga lagu-lagu semuanya udah didapetarin, ya udah request dari tadi ya. Jadi untuk lagu terakhir kita nih, Dinda bakal puterin ada 3 lagu yang bakal menghibur kita sebelum masuk ke Green Indonesia bareng Pro Satu Kupang. Saya Dina Yulianti, ada Heri Melo juga operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Sampai jumpa, bye bye.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar di Kupang sore ini. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben.
1: Kupang sore ini
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di Kupang sore ini ya. Ada program informasi yang saya hadirkan untuk Anda dari antaranews.com. Pendengar, semakin banyak warga Indonesia yang memilih menetap di luar negeri. Data terbaru Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jumlah penduduk yang keluar dari Indonesia kini jauh lebih besar dibandingkan mereka yang datang atau kembali ke tanah air. Fenomena ini tercermin dari angka migrasi neto internasional Indonesia yang kembali mencatatkan nilai negatif berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. BPS melaporkan angka migrasi keluar internasional itu mencapai 114 orang per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Sementara itu, angka migrasi masuk hanya berada di level 61 orang per 100.000 penduduk. Selisih tersebut membuat angka migrasi neto internasional Indonesia itu mencatat minus 0,53 per 1000 penduduk atau setara dengan berkurangnya 53 orang dari setiap 100.000 penduduk akibat perpindahan ke luar negeri setiap tahunnya. Berdasarkan SUPAS, angka migrasi neto internasional itu tercatat minus 0,53. Hal ini berarti pada periode long form in census penduduk dan SUPAS itu terdapat pengurangan penduduk akibat migrasi internasional rata-rata 53 orang per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Dan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 284,67 ribu ya, ini merupakan ya dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 284,67 juta jiwa, angka ini setara dengan sekitar 150.875 warga negara Indonesia itu berpindah ke luar negeri setiap tahunnya. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di

0: banyak infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax. Jadi RRI.

Kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, pemerintah berencana untuk kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg kepada masyarakat rentan. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan pangan beras akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM sebanyak 3 kali penyaluran. Bantuan pangan beras akan disalurkan pada Juli 2026 dan dua periode penyaluran lainnya dengan mempertimbangkan kondisi paceklik dan perkembangan kondisi pangan nasional. Dalam rangka mendukung penyaluran bantuan pangan pada tiga periode penyaluran dimaksud, pemerintah akan menyiapkan beras sebanyak 1 juta ton. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, Igusti Ketut Astawa pun mengatakan lembaganya akan mendukung kebijakan dimaksud guna menjaga ketersediaan pangan dan juga daya beli masyarakat. Ini informasi yang terakhir pendengar, dijumpai kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 saat tersampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 13 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore saat ini. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar di sejumlah toko di Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
2: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
3: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
2: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu Personil Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut, yakni di toko UD Safa, Kota Kupang. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullah, pengawasan terhadap distribusi kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian memberikan perlindungan kepada konsumen. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.
1: Puskesmas Baa gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi mencapai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Laporan Raja Ewaldus.
4: Puskesmas Baa di Kabupaten Rotenda Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Baa pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
5: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Baa itu ditargetkan 15.000. Jadi, untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
4: Perawat Puskesmas Baa Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
5: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
4: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan

0: sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
2: Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026.
3: Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten ND, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap.
2: Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten ND. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
3: Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten ND yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten ND sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang.

0: dari supplier yang akan membeli hasil pertaniannya. Wiwin Ngari melaporkan.
1: Petani Sulamanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanuk, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
2: Sampai sekarang kalau beta ribari beta bingung, tapi gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya 1 tahun kami 2 kali panen, sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Nah tapi kami sudah semangat kerja, tapi pemasarannya mau kemana begitu? Padahal harapan kami itu ya dapur makan bergizi dong. Harapan saya pakailah hasil pertanian kami mulai dari Wesau sampai di Tarus, termasuk kami di kelompok Sulamanda.
1: Sementara itu, satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papalele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
3: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papalele, istilah papalele yang biasa dia istilah borok, bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu. Gitu. Sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura senang terlalu iya, sayur putus dia Pak. Iya.
1: Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Beni Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi merah putih. Sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan. Sehingga Beni Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan Ferry Soo.
4: Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talk show keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
5: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan berlobi di Setiawan ini. Oke, itu pertama. Jadi yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk terus mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil. Dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar. Tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, dan kita akan tutupkan pendidikan.
4: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan

0: mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun berbelakang ini kita sekolah pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini, tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak lulus, artinya kita akan ketinggalan.
1: Melalui kegiatan ini, RRI ND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Apa kabar di sore hari ini? Wah, suasana sore ini sungguh luar biasa ya. Sejuk gitu ya, terasa sekali sejuknya ya. Jadi aktivitas sore juga bisa berjalan dengan baik dengan ya karena cuaca juga cukup mendukung begitu ya. Oke, selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih ya. Biasanya kalau kata orang Kupang, duduk bakumpul, terus ada kopinya, ada kue pisangnya, begitu ya. Kalau sudah sore ya. Nah, lagi menikmati seperti itu ya. Oke, semoga ya keakraban di tengah-tengah keluarga Anda ya, di tengah-tengah keluarga kita itu semakin erat gitu ya. Tidak ada konflik, tidak ada masalah begitu ya. Jadi bisa dinikmati dengan suasana sukacita. Oke, selamat menikmati suasana di sore hari ini. Dan pendengar Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar tuh, Dede Wisi dengan kepastian yang baru kita dengarkan bareng. Saat ini sudah 42 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya, Veronica, yang kembali menemani Anda lagi. Setelah tadi ada Kak Erika ya, dari siang hingga sore. Dan kalau Vero dari sore hingga malam hari nanti.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le Kakak, sudah, Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Le Kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih ada dika. Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lekak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada hain tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nak be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pembahasa bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berboyak-boyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah masih ketinggalan
6: pukul 12.30
5: informasi.
6: Malam, menemani Anda di hari ini. Hari
5: apa? Ayo,
6: yes. Sabtu tanggal 13 Juni 2026, malam minggu. Bagaimana persiapan malam minggunya? Yang mau disapa sama Vero dari petang ini hingga malam nanti, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 3820 9440. Kasih tahu ke Vero apa kegiatan Anda dan sedang sama siapa nih, atau mungkin lagi ada di dalam mobil mau on the way ke suatu tempat, boleh aja WhatsApp ke 0811 3820 9440. Nanti akan Vero sapa nih. Jadi Vero akan bilang, halo, selamat sore buat si A, si B, si C yang mungkin sekarang lagi on the way kemana dan ngapain di sana bersama dengan siapa-siapa aja. Vero akan mulai menyapa satu persatu dari petang hingga malam nanti, dan Anda juga bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan aktivitas Anda di hari ini, ataupun juga suasana rumahnya atau suasana cuacanya seperti apa di lokasi Anda, atau bisa juga keramaian apa nih, atau mungkin juga ada pesta atau ada party yang sementara sedang atau mungkin mau dikunjungi, begitu bisa disampaikan ke Vero. Atau mau menyampaikan saat ini saya berada di party sambut barunya siapa, atau ada lagi di party weddingnya siapa, atau ada lagi di party ulang tahunnya siapa nih, boleh-boleh aja langsung kirim ke 0811 3820 9440, dan Vero bakal menyapa semua yang udah kirim pesan maupun voice note. Boleh nih kasih tahu ke Vero. Kak Vero, sekarang saya sedang berada di sini nih, lagi bareng sama ini. Nanti boleh nih kita perdengarkan nanti di radio, oke? Jadi sekali lagi buat yang mau disapa sama Vero dari petang hingga malam nanti, boleh langsung kirimkan saja WhatsApp informasi kegiatan Anda di 0811 3820 9440. Selain itu juga Vero akan berbagi informasi dari portal berita resmi kami melalui www.rri.co.id maupun mitranya di antara newsntt.com. Dan selain itu juga akan ada sebentar nanti ya, kita bakalan ada yang namanya Ruang Rindu Karaoke spesial untuk yang mau karaokean nanti di jam 10 sampai jam 11, jadi selama 1 jam ya. Dan lagu-lagu bagus juga sudah Vero siapkan di sini untuk menemani seluruh istirahatnya atau weekendnya bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda atau di samping Anda saat ini, oke? Berikutnya mengulik kebersamaan kita, Vero mau play dulu nih satu dari miliknya Fatin dengan Aku Memilih Setia. Bicara soal setia ya, Vero berharap semuanya tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita bicara soal tentang setia juga nih, ini bukan hal yang mudah ya. Kita harus membayar mahal untuk sebuah kesetiaan. Setuju gak sih sama Vero?

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: dikit main tuh hal yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
0: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu, luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Budi?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Ya, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Tinti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, abisan aja masih nunggu.
0: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham.

0: tempat sampah di samping rumah suka bersih kok belum?
1: Belum, Ma. Biar Bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, toh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dong?
2: Ada apa? Pak RT, kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh.

0: batang pisang sekakak.
1: Batang pisang gue. Tapi kalau ngomong soal relasi asmara,
2: kalau batang pisang
1: banyak orang
0: itu yang dia katakan kalau potong kalau

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk sesi kita di Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Yeay. Karena ini hari Sabtu ya, jadi Ruang Rindunya adalah Ruang Karaoke. Seperti biasa, ada dua lagu karaoke untuk wanita dan dua lagu karaoke untuk pria. Lagunya ada apa aja? Empat lagu untuk karaoke kita, untuk yang perempuan atau yang untuk ladies. Lagu karaoke-nya adalah yang pertama dari Hetikus Endang dengan Dingin. Lalu berikutnya Diana Nasution dengan Jangan Biarkan. Sementara untuk lagu karaoke buat pria, ini ada dari miliknya siapa nih ya? Jangan Salah Menilai. Lalu berikutnya dari Pance Pondang dengan Tak Ingin Sendiri. Dua-duanya dari Pance Pondang ya. Yang pertama Jangan Salah Menilai, yang berikutnya Tak Ingin Sendiri. So, buat yang baru bergabung untuk berkaraoke ria malam hari ini di Ruang Rindu Ruang Karaoke, langsung aja bergabung di line telepon sudah ada, langsung aja Vero menyapa dulu. Tiba-tiba mati di penjelek telepon. Oke, silakan dicoba ya di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kita tidak ada salam-salam ya, karena spesial untuk hari Sabtu ini. Oh, boleh salam sih habis nyanyi, boleh, tapi dua orang aja, enggak banyak-banyak. Jadi ini berhubung karena lagunya juga lama nih ya, 5 menitan begitu. Jadi mungkin enggak terlalu banyak yang mau karaoke. Langsung aja Vero mengangkat telepon dulu nih yang mau bergabung. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke.
3: Halo, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam, dengan siapa?
3: Dengan Dewi di Osao, Kak Vero.
2: Dewi di Osao, oke. Sayang, kamu sudah dengar lagunya kan? Lagu apa aja untuk karaoke malam ini?
3: Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan.
2: Oke, Jangan Salah Menilai. Tapi ini lagunya nadanya nada laki-laki nih, suara apa kok?
3: Mana-mana sih.
2: Oke, bolehlah. Karena yang perempuan yang kasih up tuh Dinginnya Hetikus Endang dengan Jangan Biarkannya Diana Nasution. Tapi karena kamu mau pilih yang lagu pria, resikonya nadanya nada pria. Siap ya, nyanyi ya.
3: Ya, Kak Vero bantu.
2: Eh, bisa nontonin lagu. Tepet hanya ke snack-kasih nice lah. Mau betul paham ini lagu ha.
3: Nah, Kak Vero bantu di pulis lah, Kak
2: Vero. Di pulis kok? Apa? Iya. Oh, ini ada hati. Aduh Tuhan, kemana nih kok bisa? Tolong kok kalau mau pilih lagu nih, lagu yang tahu. Oh, jangan bikin susah ada pung ini penyiar. Tapi ini betul semangat, ini betul lah. Betul harus buka lah. Betul. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Sayang mengapa masih saja kau ragukan diriku. Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Gitu-gitu kan refnya. Sayang, itu kan, tahu kan, udah ya.
3: Ya.
2: Oke. Tapi aku pertamanya juga aku gak tahu kayak mana ya. Kita langsung aja dengarkan Dewi untuk menyanyikan lagunya. Tapi kita sesuaikan sama nadanya. Ini dia, Jangan Salah Menilai.
3: Habis juga.
2: Sabar, masih iklan depan. Oke, kita dengarkan. Ih, pulang malah.

0: memang nih Tuhan. Nah, pokoknya nanti kalau bait pertama ref, bait kedua sudah beta kasih turun so.
1: Oke.
0: Motong menyapa ulang leh. Halo, selamat malam Ruang Rindu Ruang Karaoke. Halo? Halo? Nah, kok disana menyao nih?
1: Oke.
0: Aduh ya ampun, bentar yang tuli. Oke, sekali lagi daripada nanti buang-buang pulsa karena harus sampai 6 menit ini telepon nih pasti otomatis gacor juga pulsa. Jadi mending pakai di line WhatsApp saya buat karaoke di 0811 3820 9440. Oke, kita coba menyapa lagi. Halo, Ruang Rindu Ruang Karaoke, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan siapa?
2: Dengan Manto.
0: Siapa?
2: Manto.
0: Manto, oke. Okay. Manto di mana?
2: Di Rotterdam.
0: Oh, di Rotterdam. Oke, okay, Manto mau nyanyikan lagu yang mana? Lagu karaoke kita malam ini?
2: Lagu apa, Mbak?
0: Lagu yang untuk pria itu ada Jangan Salah Menilai, kemudian ada Tak Ingin Sendiri.
2: Kalau yang cewek?
0: Yang cewek Dingin dari Hetikus Endang, terus Jangan Biarkannya Diana Nasution. Yang mana?
2: Kalau Diana punya kayak mana liriknya?
0: Jangan biarkan, tahu lah beta juga. Boleh buka nih. Tuh enggak ya beta buka doang lirik lagu yang Diana punya kok. Jangan biarkan kok.
2: Iya.
0: Jangan biarkan Diana Nasution. Lirik lagu Jangan Biarkan. Oh ini, jangan biarkan daku seorang diri. Betul. Bagaimana?
2: Sudah, sabar pengaribuan saja.
0: Jangan salah menilai. Oke, kalau gitu,
2: awalnya kayak apa?
0: Ada pun awal tuh, kalau untuk jangan salah menilai tuh yang mungkin kau selalu menduga.
2: Bukan yang Diana punya.
0: Diana punya. Aduh ini biji sontap. Oh ya, biarkanlah hujan turun membasahi bumi. Aduh ini.
2: Syukurlah.
0: Jadi yang mana? Jangan biarkan. Atau jangan salah menilai. Yang mana? Tagor pengaribuan, toh berarti jangan salah menilai. Oke, siap ya, kita dengarkan bersama suara dari Kak Manto nih.

0: Hey, itu sudah sampai di intronya untuk yang bait kedua. Jadi untuk yang kedua, jadi langsung Vera turunkan. Ya, oke, Bang Mato. Bang Mato meleset terus dari nadanya tadi, Abang. Oh, mungkin delay ya, kali ya delay ya tadi ya. Ya udah langsung ditutup orang. Langsung ditutup. Jadi nanti begitu ya, nyanyi bait pertama, bait kedua, ref, udah langsung Vera turunin aja karena waktunya lama banget nih, 6 menit ya. Kasihan sama yang lain yang masih mau nyanyi juga gitu kan ya. Oke deh. Kita menyapa lagi. Menyapa lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Veronica cantik.
0: Selamat malam, Bunda. Bunda Kristin mau nyanyikan pasti.
1: Pasti.
0: Lagu yang mana?
1: Sudah, jangan salah menilaiku, tapi versinya perempuan.
0: Soalnya ada versi perempuan. Ini beta hanya ambil iya, versi laki-laki sama perempuan. Punya cuma dua yang bersiap, Dingin, Hatiku Seendang sama Jangan Biarkan Diana Nasution. Jadi sebagi-bagi, yang perempuan pun dua pilihan itu, yang laki-laki pun ini. Gitu. Begitu. Oke,
1: sudah. Jangan biarkan nanti dengan Mbak Vero menyanyi ya.
0: Oke, mari ketemu suara satu, suara dua.
1: Hafal kalau jangan biarkan. Kalau Tagor, hafal tapi tinggi.
0: Iya, karena dia kan ada laki-laki tuh.
1: Iya, biasa kalau perempuan siapa yang nyanyi ke, apa?
0: Jangan biarkan nih Diana Nasution yang nyanyi.
1: Kalau yang Tagor itu lagu
0: Tagor. Jangan, itu Tagor pun.
1: Jangan salah menilaiku, ada yang perempuan siapa yang nyanyi biasa?
0: Yang
1: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, tapi beta ambil yang itu. Ya, beta amin. Bisa bagi nah.
1: Oke, jangan biarkan.
0: Jangan biarkan eh. Oke, ingat?
1: Ya, sama-sama kita ingat pertamanya ya.
0: Gimana pertama? biarkanlah.
1: Iya sudah itu.
0: Gimana?
1: Biarkanlah
0: hujan turun. Oh, benar. Oke, siap ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyi
1: Mbak Vero apa ya, baca aja juga karena saya kurang hafal.
0: Oke, nanti beta baca deh lirik sama kayak ketum baca kirim jemaat begitu kan? Ha, oke.
1: Oke.
0: Oke, kita dengarkan bersama. Okay.

0: sampai di situ,
1: okay.
0: Tapi
1: makasih.
0: Bagus, Ju. Iya, sama-sama. Sama-sama, Bunda.
1: Susahnya kalau tak dihafal lagunya.
0: Itu dia, ya, betul. Kalau tidak hafal memang susah. Makanya nanti itu sudah. Karena ini juga beta juga baru kasih masuk. Karena ketemu lagu-lagu karaoke hilang, di folder hilang.
1: Oh iya, makanya sudah. Nanti minggu depan cari lagi yang lagu versi wanita,
0: iya,
1: tapi yang
0: rendah-rendah. Oh, jangan salah menilai versi wanita.
1: Oke, salam untuk semuanya saja ya yang lagi monitor. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Pak Vero tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Pak Vero dan keluarga ada di rumah. Makasih ya Pak Vero.
0: Selamat malam. Selamat malam Bunda. Selamat malam buat Bunda Christine. Oke, ketemu menyapa lagi. Yang mau menyanyi ini ada siapa lagi? Halo, selamat. Oh ya, ternyata sudah mati lagi. Yang mau menyanyi di ruang rindu, ruang karaoke, ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Kembali dengan ini, kita di jaringan, Kak.
0: Jaringan, sayang. Aduh tuh, Anda pikir mempulsa su habis.
2: Mana jaringan?
0: Kalau begitu lanjut, kok jangan salah menilai, kok.
2: Ya.
0: Ya, siap ya. Ingat, ini hanya bait pertama, bait kedua, ref selesai ya, sayangnya.
2: Ya.
0: Oke, kita mulai. Dengarkan dan nyanyikan. Ya, masih intro ya.
2: Dan iya, kalau jaringan, makanya kok langsung putus.
0: Langsung berdiri di atas pohon, sudah, supaya jaringan aman. Oke, dengar.
2: Oh, wih, jam.

0: Oke, segitu saja Kakak Dewi. Tapi terlalu rendah sekali. Terlalu rendah sekali sebenarnya ini untuk Kakak Dewi menyanyi.
1: Iya.
0: Itu sudah, tapi sudah apa-apa. Tetap terdengar.
1: Iya, makasih sayang. Selamat malam,
0: Kak Vera. Oke, sayang. Terima kasih buat Kakak Dewi yang sudah berjuang ya menyanyikan lagu. Makanya kenapa Beta suka si pilihan yang perempuan pung itu dingin, yang laki-laki pung dua tuh. Jangan salah milih dengan tak ingin sendiri. Begitu ah. Oke. Kembali lagi di lain. Ah, mana nih? Siapa lagi yang telepon? Oh, ini ada telepon. Halo, Ruang Rindu, Ruang Karaoke.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Kak Veronica.
0: Oh, ini si penyanyinya sudah datang ini.
2: Kak, ini Beta nih baru bergabung nih, Kak.
0: Oh, kenapa baru bergabung?
2: Ada baru pulang dari... Oh? Ada sedikit.
0: Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Lagunya apa berarti nih?
2: Ada lagu-lagu apa ya, Kak?
0: Lagu untuk perempuan punya dua. Ada dari Hetikus Endang, Dingin. Ada dari Diana Nasution, Jangan Biarkan. Kalau yang laki-laki, yang mana?
2: Yang perempuan sih.
0: Oh, yang mana? Dingin atau... Dingin. Ah, dingin setau toh? Malam yang dingin. Gitu kan?
2: Aduh, ini lagu sentau deh. Coba yang biarkan, coba Kak. Yang
0: Jangan Biarkan? Iya. Oke, okay. Kalau Jangan Biarkan tuh yang... Biarkanlah hujan turun.
2: Coba, Kak.
0: Oke, coba ya. Ini dia punya ref agak tinggi. Jangan biarkan. Iya, mungkin akan naik lagi dikit-sedikit. Tapi pasti bisa lah ya. Oke, siap ya?
2: Siap, Kak.
0: Mari kita dengarkan bersama Jangan Biarkan.

0: Oke, kita sampai di situ saja kakak. Luar biasa, pas banget. Itu memang ini lagu memang sulama, tapi nadanya pas banget gitu. Pas jatuhnya pas, semuanya pas begitu, serba pas ya. Waduh, mantap. Memang kalau penyanyi beda, kalau penyanyi memang beda. Iya, silakan, silakan.
1: Yang pertama untuk Kak Vero, selamat malam. Juga untuk Mbak Natalia, Mbak Tristin, juga ada Mak Mary, Bapak. Punya bapak-bapak kosong semua.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di show itu Kak Kapolek tadi.
0: Kak Manto.
1: Kak Manto, Kak suka siapa yang di show?
0: Pokoknya oh, Kak Ferry yang di show.
1: Untuk semua, Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari Oke, God bless you.
0: God bless you too. Terima kasih buat kakak sayang yang sudah bergabung dengan suara merdunya ya. Tadi menyanyikan buat kita. Jangan biarkan. Oke. Ya, kita sapa dulu berikutnya. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke. Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke. Ah, tadi suara.
2: Kita menyapa lagi berikutnya.
0: Halo Ruang Rindu Ruang Karaoke.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Rifan di Sulamu.
0: Rifan di Sulamu?
3: Iya, betul Vero.
0: Oh iya, oke Rifan. Betul sekali dengan Kak Vero. Rifan mau menyanyi lagu yang mana?
3: Dari Pancepon yang tak ingin sendiri tuh.
0: Pancepon yang tak ingin sendiri kok.
3: Iya, Kak Vero.
0: Oke deh kalau gitu, siap kok.
3: Ya, jadi coba aja Kak.
0: Oke, coba aja. Baik, langsung saja kita dengarkan. Ini dia suara dari Rifan, Rifan toh?
3: Iya.
0: Oke, tak ingin sendiri, kita dengarkan bersama.

0: kasihan kakaknya. Ketinggian kok. Aduh Tuhan, kok memang dia pelaku begini su yang ambil nah. Ya baik, aku masih seperti yang dulu. Oke kakak sudah ada penada kok, itu ada penada begitu sudah. Nah ini dia, ini yang repot nih ya. Harusnya saya kasih dengar duluan di awal-awal. Jadi buat yang mau dengar, nanti kita akan coba play untuk dengar di penada-nada awal ya, di penada dasar awal lah. Supaya ini nada dasar cowok banget ya. Jadi yang beta ambil. Oke. Karena di sini kita sudah bisa naik kas turun kas naik nada. Jadi nanti mungkin beta akan putar dulu di awal-awal supaya dengar memang dia penada eh. Cocok kosong deh begitu. Oke kakak. Baik, berikutnya lagi yang mau bergabung untuk mencoba menyanyikan lagunya biasa langsung saja di line telepon untuk karaoke ya. Jadi ada lagu dingin, ada lagu jangan biarkan dia Diana Sutia untuk cewek ya, dingin sama jangan biarkan yang untuk pria, jangan salam dia sama tak ingin sendiri tadi ya. Ku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban. Jadi ya kayak gitu, itu lagunya. Itu lagunya bagus juga, tapi gak ada yang minta ya, gak ada yang mau nyanyi lagunya. Panci memang nadanya tinggi gitu ya mungkin ya. Makanya gak susah. Oke, baiklah. Kembali lagi untuk Ruang Rindu Ruang Karaoke buat yang mau bergabung di 08113820940. Jadi sebenarnya kenapa tadi Vero agak telat mulainya? Karena masih menyiapkan dulu lagunya. Soalnya folder lagu-lagu karaoke kita tuh gak tahu kenapa tapi kehapus ya. I don't know siapa yang hapus. Jadi hilang. Makanya tadi Vero baru siapin lagi. Makanya mulainya agak telat tadi ya. Kurang lebih berapa menit tadi ya? 15, enggak nyampe 15 sih. 10 menit agak telat untuk kita memulai Ruang Rindu untuk Ruang Karaoke. Yang sedianya setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu itu kita kita akan play lagu-lagu untuk dinyanyikan oleh para pendengar gitu ya, yang mana yang mau didengerin atau mau dinyanyikan, dan selalu siap 4 lagu. Jadi 2 lagu pria, 2 lagu wanita. Ternyata ada juga yang bergabung di line WhatsApp nih, ada Mama Jessie. Halo Mama Jessie. Iya, sabar Mama Jessie, tunggu beta sambung dong. Ini orang sondera, Mama Jessie suara dia belum sambung, ini alat di sini. Halo Mama Jessie.
1: Iya.
0: Nah, ini baru dengar. Oke, Mom Jessie. Mom Jessie mau lagu yang mana?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. Nah, kalau ini kayaknya kalau perempuan nyanyi pas nih. Kan dengan suara laki-laki yang terlalu tinggi tadi kayaknya di perempuan pas. Oke, siap ya. Mama Jessie ya. Jadi ya. Lagunya bait pertama ref kemudian bait berikut ref selesai. Oke?
1: Iya.
0: Mari kita dengarkan suaranya Mama Jessie.
2: Ini salah satu
3: terakhir
2: pendapat dari kami itu mau bilang kalau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan salam, ya. Zu.
1: Salam buat semua yang tadi sudah nyanyi tadi. Ada Kak Dewi, Ma, Bunda Natalia, dengan Mama Cantika.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, Kak. Terima kasih. Selamat hati di jalan. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak buat Mama Jessie yang sudah bergabung. Ketemu menyapa lagi di lain telepon. Halo, Ruang Rindu Ruang Karaoke. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Kak Vera. Malam, sayang. Aduh, ini Kak Ayu mau nyanyi lagu yang mana?
2: Atau mau tes-tes suara?
0: Tes-tes suara? Di... Boleh, boleh.
2: Malam yang dingin juga.
0: Oh, yang dingin, eh? Dingin, ya, malam yang dingin. Oke, okay, baik. Siap ya? Kita dengarkan suaranya.
2: Kak Vera.
0: Ya, aduh.
2: Jaga-jaga tuntun deh. Jangan sama kata sama Iris.
0: Oh, ya. Oke, okay, oke, okay, baik. Nah, tunggu, Beta buka.
2: Aku bukan penyanyi profesional.
0: Oke.
2: Okay.
0: Penyanyi dadakan. Soalnya apa? Mau dadakan, kok mau profesional? Yang penting suara keluar dulu, toh. Oke, okay. Kita dengarkan suaranya Kakak Ayu.

benci pada siapa? Kemudian baru masuk.

0: Oke, suaranya Kakak Ayu ini bagus banget. Astaga.
1: Tapi nggak numpang nyanyi profesional Kak Sugiha.
0: Aduh, tapi ini suara bagus sekali. Saya suka sekali mendengar suaranya.
1: Ah, sudah begitu Sarah Vero. Oh, kata mau salam dong Kak.
0: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
1: Tadi tuh. Hmm. Kata siapa itu yang suara bagus apa?
0: Oh, itu Jengkelen. Jengkelen lagi. Jeng Diona.
1: Ya sudah, kerjaan juga untuk kalian yang ada suara mantap kalau mau nyanyi. Terus buat apa ini? Ya buat kadenya, terus buat mas-mas yang ada berdengar kro kata Riku Pama, mudah-mudahan semua sama sehat. Ya, Veronica, selamat malam Bayu.
0: Malam juga.
1: Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Kakak Ayu Dimasoya. Aduh, suaranya bagus. Satu penelpon terakhir sebelum Vero tutup ya. Halo, Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Selamat malam. Iya.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak Sylvester. Betul kok?
2: Iya, betul.
0: Oke, Kakak Sil mau dengar lagu yang mana? Kau mau nyanyi?
2: Terjalin kembali ada.
0: Ah, soalnya ada Kakak yang beta siap di sini untuk laki-laki jangan salah menilai sama dari Tagor sama tak ingin sendiri dari Pance Pondang.
2: Oh, nah. Tagor juga sih.
0: Jangan salah menilai ya. Ini nada agak sedikit tinggi ya, soalnya apa-apa, dia sesuai dengan nada laki-laki.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Siap ya? Oke. Okay. Kedengarkan ini penelpon terakhir juga di kesempatan terakhir Ruang Rindu Ruang Karaoke dari jangan salah menilai dari Tagor. Kedengarkan.

0: my god, Kakak Sil. Waduh, hebat-hebat. Suaranya keren banget loh, Kak. Wah, penutup yang sangat sempurna. Iya, nanti nyanyi lagi setiap hari Sabtu ya, Kak Sil ya. Beta sudah memang oh. Setiap hari Sabtu kan komen. Silakan boleh salam-salamnya.
1: Mau salam buat istri yang ada di rumah di Soe.
0: Oke.
1: Buat orang-orang Kupang yang ada di Labat. Buat Kakak Vero yang lagi di studio, tetap semangat.
0: Terima kasih Kakak Sil. Itu Soko, Kak Sil.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, selamat istirahat malam. Tapi kita tunggu hari Sabtu depan ya, di ruang rindu ruang karaoke. Oke. Salam semua keluarga. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, sama-sama. Yap. Pendengar, itu dia Kakak Sylvester sebagai penutup untuk ruang rindu ruang karaoke kita pada malam hari ini. Ditutup dengan sangat indah ya suaranya Kakak Sil. Ini makin lama makin ada talenta-talenta penyanyi baru. Di Pro 1 nih setiap hari Sabtu nih ya kita di ruang rindu ruang karaoke. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak ya udah nyanyi-nyanyi sama Vero malam hari ini. Dan tetap setia terus di Pro 1 ya, karena untuk ruang rindu ruang karaoke kita tutup sampai di sini ini dulu ya. Sebenarnya Vero pengen nyanyi ya, tapi karena waktunya sangat terbatas. jadi Vero enggak bisa nyanyi deh. Moya juga nyanyi sih, cuman ya udahlah. Masih ada hari Sabtu depan dan masih ada lagu-lagu yang bagus-bagus juga yang nantinya akan kami hadirkan untuk list lagu-lagu karaoke berikutnya. Jadi tetap setia terus sekali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1

Ya, pendengar tadi ada Anggis Devaki dengan kisah tanpa dirimu. Dan perlu juga Vero informasikan untuk Anda kembali terkait dengan jadwal siaran silang, atau kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia pada esok hari. Untuk tanggal 14 Juni 2025 di Grup B akan dimulai di pukul 1 waktu Indonesia Barat, atau kalau kita waktu Indonesia Tengah di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, antara Qatar melawan Swiss. Kemudian nanti di Grup C di tanggal yang sama pada esok hari, itu antara Brasil melawan Maroko pada jam 4 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya karena jam 5 otomatis akan kami mulai silangnya setelah buka siaran ya. Setelah buka siaran besok pagi akan langsung kita silang pertandingan antara Brasil melawan Maroko. Namun nanti di pukul 6 akan dijeda. Akan dijeda dulu di pukul 6 dengan warta berita ya, dengan warta berita warta NTT pagi. Akan dijeda di jam 6 warta NTT pagi, setelah itu baru dilanjutkan kembali pertandingan antara Brasil melawan Maroko. Lalu nanti di Grup C juga pada esok hari di tanggal yang sama 14 Juni, Haiti melawan Skotlandia itu mulai di pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau kalau di sini ya WITA-nya jam 8 pagi. Dan di Grup D di tanggal yang sama juga besok 14 Juni akan dilanjutkan pertandingan Australia melawan Turki pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, berarti kalau di sini pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Itu dia informasi jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan dimulai mulai jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau nonton mungkin dari sekarang sebaiknya tidur ya. kalau tidur berarti tinggal berapa waktu lagi nih? 11, 12, 1, 2. Aduh, tinggal 3 jam lagi, harusnya udah tidur dari tadi ya, biar persiapannya matanya masih melek menonton langsung Qatar melawan Swiss. Ini cukup menarik juga nih pertandingan, apalagi nanti ya Brasil melawan Maroko yang ditunggu-tunggu. Karena Maroko ini adalah lawan yang jangan, ya aduh, gak bisa dianggap remeh nih, karena Maroko ini juga kuat. Brasil mulai dengan mulai langsung melawan tim yang hebat ya. Waduh, ujian berat nih buat Brasil. Makin penasaran Vero untuk mau nonton nih jam mulai dari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, masih setia terus di Pro 1 kalau informasi dan inspirasi, lagu-lagu serta filler-filler inspirasi akan Vero hadirkan untuk Anda hingga tuntas di pukul 12.30 malam ini.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagusoka yang menilai pemerintah daerah se-Bali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali 48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026 mengatakan di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus melestarikan budaya Bali serta menjawab tantangan Indonesia 2040. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit ke luar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Suxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Zia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour-nya? Pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siap menyapa malam.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002, di mana lagu ini dirilis ya, bersama dengan soundtrack Ada Pandangan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan.

0: dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa, di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti kan ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Mendengar, saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti.
0: Mau denger Tinky gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah selesai lagi sama lo.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fink untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fink itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Musumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh, saya ternyata punya gula di atas normal lah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan jadi diabetes, kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
1: Pagi hari.
0: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
0: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
3: Iya, terima kasih Bung Rudizen, saudara pendengar.